0: Milfoti lan sabido harin noni Abu Bakar yin sabido zorindo zaka mana mana ni sawajinda. Zaka mana mana ni sawajinda banzu Fatih manu sawani banzu Abayu manu.
1: Ngila zoro harami karantu adepule doni aiso maluma idafanga utumangila mbejina ndia kuno zuna kuradia masuro paraskaram doni wachiri nkara yena doni lokto ada radio mda waskamro lono mamudu doni suro paraskaram edin sandeti ndekila gumnati lardu na jiria wano ufura marati doni sakandero ngal kurun doni saranti da mpuzuna tajisul huro waljina kate ufura yelan. Ada sendiri suro korah dunia para skram dunia wajar dan sabtun madalan biji. Ada makau tu suro lenyi esen dan foto dunia daji bayan dunia nasha dunia majlis wakilai sendiri asadu indin findi derialan asalu mana zana inkelat anas kumaro enggal kata dunia majer asakan dari dilan fanua. Ada juga kuru ada ma harami kerentu kentau dunia September kawan zopal asadu indin findi wurialan. Ada yang apa tu jadi dah dunia daily terus esy walter awal alup suina kela gemnati lada na jere ide kela kel dunia hukum dunia kurna saranti da kelti lerde NDLA atau National Drug Law Enforcement Agency lan nota nama dia wada ada jadi sendi murada hazana kela dari rakt dunia maranti gay duri jamia gay atau duri tin marol duri lada Nigeria atau tin rawol no ma butuna seinggal dunia si awas saranti gultinama ada dari teriado so si awala awa dunia saranti awa corona saranti le saranti unguro kira tin mada kate dunia citu berimi lari dalam baru kendoro dari keladin. Falmata Muhammad Ali Walter Hawara Lubsuna da zilenyi hawarin su ta fanyo.
2: Gwamnatin Lardin Najeriya she majira Jami'ar Runkal Done Kurnawatai Adeya Badijin Sina Kazi Kurnawatai so ada kalturo Cidaram Done Lamara Ilme Wuzna Lardi Ade Mahuma Done Kurnawata so ada Garnan Barok Kunjoye NDL Ila Nutuna Ma Ada Ita Gatsain. Surabayan na Ladone Huma NDLA Sutulunalan ga Minister Ilme Dr. Tunji Alausai Adema kaza dala NDLA Brigadier General Buba Marwa Napta Ita Gatsana Yen Yimla Rafa Kintaw Julaye Kaunzufya Kalan gal Adama Jirra Jami'ai Kirmaro Krazai na Adema Bulino Tamino Kuntiano Bulino Jami'ar Rogasai na Kuntiano Adema Marantia Badiara Minfuya Kira Gultua Baditin Klata Jiruan Zeylan gle Ayede Runumgu Dwane Kurnawata Ikanzai Ada Kara Dauma Jirra Soye Aden Bayan Ada Fondoro Darasone Chidaram Dwane NDLA Ada Dalzu Jawa Chinzeya Sumona Surobayan Dwane Fandina Chikaza Dala Huma NDLA Dala Mizikre Bornoye Abdullahi Sardornai Ngo Aubayan No Sidina
3: Yau Ngakawai Gari Akachi Gwam
4: ko dina wazo gwamnati kaza suna shi a kula nilefanza asotiya do hanja da awfote sa mew kuye ga lamar dole ilmi da faltuna rumi
3: zaki ga ingancin ilmi ya canza
2: bana jili katafshi ma ada gwamnati kirturo sikya sudinian kaza dala NDLA ade ngo walta bayano sitina
3: a shekaran da ta gabata
4: san gawaye kozuna din amiyar laharin peace koriya kitaye sana fitulori suro yar lar adan sama ce ta burmi sa gana samiyan yakinna pindi wuriya rosadina sana mewuri da sai ma sa pindi wurin suka iskor sadina sana mewudu kishana
3: kashi goma mata ne
2: na sha majira soy adiyan ai gulzain kla katab done gwamnati gojin adro
5: kuma tunun gandiri a wura shi giro alzuna adiri te da zasu di angala
2: surusa indin gawa ko zuna allan huma ndla ade sonda kurna wata jami kunza masu ada sonda sandi alaman na du fideo yede ya satana ade makurna wata su ada nan gam done matrix stone du u yar u yede ya sonda samona kle ngal shima ada baditiya kazi shima ada kawacin wayan clan go dane malam monte jami'a done cray andiro sinao
6: ngalti dia suka saya dokutokun au duan asutu sayro sulha martin katap arma har kirturo takinar walja nimdiya nimbatia nimorwa nduriya manti dai marantan sadin mar alai sida taida fulutin
2: lamar done nimzar tariwa adema ayuwa gade gab sinan zaso ada falsuro dalilla done suka gwamnati ladde katap done ngal kurnawata dauci tibrimi ada kirturo chiko
1: Glazoro harami karantu daji adu bayan doni daji hawar doni palmata Muhammad Ali lupsuna madafa ngau kuro adema da jikwa adema kinta done januari kanzu findi ya kinnaran a fata jarida fonci she hawara lupsuna kila daji director done kura nasha done hukuma done kurun kumbwe ya kura adema kurun na daji kaltie lerde majisola ade ye de she wano daji tadiro titiburimi done lerde na jeria emilian meuderi kongari yaka yeyi daji awado ne sarante dan feda ten su she adabu yanzu na clan tsawon shidafar mata Muhammad Ali de awara lapsina
2: done sa Ahmadu Bello Memorial Foundation ne suru samnota na se done kintawo son karabka de dawar jinma adiye sande kintawo done mace kaunzu fiaka sadu indin findi luko arakinna na samnoye adin sande baritana kla adadu million men luko dion kongariya ke de cici budu milad Nigeria hal done kurna wata kin zai dur ta munasana kla bayan za adiyen daraso ne kula shi ta na siyasa dina kla futu lamar gultina ma adi cici birmi so da zamsina yen surabniyar wa adin kurala suwa beji done cici birmi na de halgultina ma adro gasana yen kishana Fatima Abubakar re karkutan za bayancin dun wano
7: mongura ka an da kamfano ko za ko ne da ngara sau suma don wajin amma dan mama an da area ka ne ma ne diri kan ne da so do bai kana la ko ne ma ko ga an da sayya lamde kore rumin kwa za sa ya kama zaza zara tashani sau ne re kamaro ta dori su ta birni har suna na rumin kada ala barasa har ka shi ma ma do da kuruna
2: ai so ide ya a waso de sadinyo kla lamar shi ma adiyan
7: kada kwe wai sha da to so sha a wala shara kum na to so de sha a wasu ba sai dai shiru alangodo ne mai kuro shiru na si hadi min hada am da sati yar fatke ne hawa kallon ya sai ne no ne
2: karabka de bayan suna kla sau dalil done kintala cida ba maranci leti ba gade gab suna so ari shi ma sauro citibirmi so ad halci ma adro gasanyen gle ai so ide huma done kurna wata kaltie ndle so ade sadin kazi shi ma adro sulhwa maturo bukar madu folda cidau ndle da la miza kre borno yango au bayno sidna
8: namyande ande cita ne dien futu do kai andia gna zinaro kuma ndle borno cida do sidin di misal zanyro ikino wallono ma suro sadu indin findin loko o ne dazinama adlan tadir tonfal dugomien uskunaye karewatae taye glalayen tuluyena mani min tonfal aunzila da suro bulayro tartiya bannade kwa somsadina de da kozina yo kuru suro amdo ye tayena iladen amdo seiro smogir lokt ganai die seiro usa lokt ganai die au seya galanye au shidiye ilanzu sayro gulluye saya kwanyelle zana alaman kam yarun piskun yakne yodai kuru suro amdoi auda kanzaro tamuna layatenma basa ya audiye gozina makudiye suro fandien gananyana au gumna yanza wanza saya sautu ginadana ranyen alaman kampiun uskunye ranye au shimada kurun wata kanzariye ilanza asuzu kuru tienzu sulu shada wakamanza yero kili rayu wanza kile wasile waltana suro jama ilansadin kuru alaman tadir moto do kare ayu wa gojin na arake suru sa falle laden musko amanza soyin moye gomnatiro awuyena so dai artist namnum rumia kuma bornoye de kila shinzen toraida zina cida do kurum wata kriuti yada girnin baro kindoro
2: karabka de bariti na kila hal adiye suku awado ya fulujin nimzalin masrai kininga ya laye zamjin adema nimjahil la srain sana
1: Glazoro daji harami kirintu tusulok tu ganaro lenye shia daji paraskram tone daji wachure dago nyokonyen

Malamalam kamunyuana malam panamalam nungri bare jimbai malam pero maluma vetwaji pero malim ge kamu majirie malamalam nungri bare jimbai ingi gonun ge kamunyuana badinda kayubu ge kamunyuana ba harum gonun ge kamunyuana badinda kuruyubu ge kamunyuana ba karmayubu ge kamunyuana bade panamalam nungri bare jimbai Arum tusinge fesingi wanaba tusinge fesingi kamunyi wanaba denda teringe harwono

0: gela zoro krantu ada phale doni sudane mada krange suro forest kam doni hakku adam gana kwe krantu foto borona hurmatina de modudo kuro zandete made shima kala shi ayo doni shi kakadu kuna lardi ada awostu awbi adlam tema doni shuro nasrana currency abuse made clan modua kude zandete ngultuna taji suro forest kam shima de tano so nae note madona shasharan kala shi ayo do ngultuna ma adu Fotin karaya fuska sharai clan ngwa ujawara andiro chino.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uma suyi Muhammad Audu. Fato radiyewe bara ndara sonno. Karukuji ya pulengana kala loktu loktien. Waka ramza wa darajada. Kala wa doze nade yero seiro askrengana. Daji maudu ndiyo kwe kala currency abuse. Shi currency abuse ale. Kuna lardi ya ausnum adlamtu arishima currency abuso fiska doksuro Central Bank of Nigeria banki bankiyaye lardi Nigeria kura bankiyaye Central Bank Act sende chidiaden doksur lardi sashin zilkin pindin tilonmi sopwanden kladen manazana kala kuna ausnum adlamtu ayo kurai kaladin manazuna daji ayi kunguna adlamtir ayi kunguna austo kunguna austo ar putu doksur Central Bank of Nigeria to gulzuna en kunguna da kamustuso kunguna da ngayjiri na buskelan aw na kauske ka alayla aw lain kunguna da pituso ambus skefar tu do kunguna da gotuso ti kunguna de kurtuso awala jiri jure biskeza ente kunguna de bayrolan kurtuso aw kunguna da kandawla rai kamtuloso kunguna da daltuso samma arishima kunguna da austo kado sunnar de Central Bank of Nigeria sashin zukan pindin tilonni sub 1 sub 2 sub 3 har sub 5 pe kalaren manajin samma arishima kunguna da adalam tun kunguna da austo kalaren bayan sirana
0: gala tamangana krantu bayanan zada krantu na tamandia beji kala shi maududo kultuna ma shi ayodoni kuna da awasnum awbi adalam no mai kalan andiro bayan hazuna kurdai kwaya nan zada kulende apiso shi lamaro misalla kultuna ma ada kurade ma bayan gade ya kalan ngo kurawo jawara andiro kalaksino
1: tutu burangul nguna ide Doksur Central Bank of Nigeria Central Bank of Nigeria Act ne 2007 chidian zin samma sashin zin pindin tulon me sub 1 sub 2 sub 3 has sub 5 ya kaladin samma kala kunguna da lodoso kunguna da lodoma kunguna da austo ai kunguna da lodogo lemia misallo kunguna birin birin na amin dai kam kunguna din na ro ikalodoso she fiska dosur Central Bank of Nigeria haram zuna anabtu she Austin kara dai kunguna da kamustuso kunguna da nala kada warai kuma au ganana ma shirma go wonni mi au kalaba ro au pinimin na buskela an futura amara yirnimin au kunguna da awlan dalluma au stampula bakuma kala kunguna rero samma ar kunguna da adlamnum austu chidia doksur do Central Bank of Nigeria den dai samma sha haram zuna she samma currency abuse duro sha sirena daji ai kam do kunguna adlamza ausuna ar fuska doksur do Central Bank of Nigeria den ai homzu home guard chidiya doksur do Central Bank Act 2007 de manazina ndudo kunguna da ausu adalamja shada ro shato ndu sitaya homes kentau arak klasamina au hanzu nera dupiu au indiso ha tesha hazen home mesha homesen justima karanguro kesala karangun wazana mbeyi kala kunguna adalannum austin kayyamala au kamukamula boburuski sambe nigeria kala kun wana adalamzu ausu na biskelan tartib bar kun wana da ausuna kalan yanzu har shara sha homzu har fur scenario cha sakazu je da zu tulo daji kuru au pero hausa pin membe she karangin she kun wana din trin tinzu kanza anzu shilan cinzu she EFCC sha tresin sada sata TikTok su kanado kado za sata shafu sharai rosari she sharai shahaza shahomda she kamzu kono aris chima homzo puska sharai lan
0: ngela zoro tamana karantu bainado ni hazi mar andiyan andiya samma karnyen ne surundun sire so agunya no tamandiya beji taje karantu kawdo ni proskam da agwe konyen dro dale nyefule ada karnyen shedo

0: السلام عليكم. مالم ما ود غابي دو غونجي كنيا كلمي وش كان شرف راسك مادرو مالم ما ود غابي برسكم نينجي كورو برسكم ليواي Fantina, ayah malam awak degabi, tu mungkin ada jualan dek. Nya aku kalau Fantin bye, tak jiwanya malam masuk Fantinya dia bunuh minat mana dia. Kau kamp kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dabo
0: kira. Kira asalnya dia tu Fantin tu mana jen?
1: Baba kena guniri.
0: Baba kena guniri. Kau ni dia bom.
1: Ayolah.
0: Kela, usia kan syaraf orang sekarang ninggir. Tapi mana nampun kelihatan saya ni merusak ini baru.
1: Kela ini merusak ini na.
0: Kela, kela itu tenggam, gak usah ini macam.
1: Kela, kalau kau ada umur lagi, mereka gambar itu, kalau hari yang ini na.
0: Hmm.
1: Pasti jawab, mereka kalau hari yang ini na.
0: Gay.
1: Ba, anak ini nama orang kerana mereka kalau hari yang ini na.
0: Kela, kela zoro, ni orang sekarang lakukan tu makan, faham kamu dah bodoh. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ndado kleo. Leo
2: kleo
0: madiba. Masha Allah ndufo ndendo manajin.
2: Na si Aisha go ni Muhammad sangro le manse.
0: Ngela Aisha usho kinshoro fas kam ningero.
2: Alhamdulillah prasra ningye.
0: Ngai.
2: Kuro hawol ma fata na badin si jande fas radio ndarasa ni le tsale wa kirin zai samma san dira kauli ningye ta gaske kana.
0: Mm.
2: Gawa are lambani Muhammad Nguro bypass elewa na.
0: Hmm.
2: Da ji kuro alli baba ngura kallere na to ala wakirin sai na wannan na ciro kawai ninge sai sai ka gungu kana. Ya ni an ci ba na ngura kurine ya kirani abu ya yi wannan.
0: Ti wallam de ese farla kono sanne ayi tumagana liwa mara kirin zana ro Aisha goni Muhammad do. Ngoro le mante wone mara nyande afanu ro lono ma. Nyaka kala fanye ba daji ngo kam gede ay assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndarro kilewade baraka mando fande ndo manajin
3: aisha idris marikum
0: aisha idris ngoro yegulum Malu kumare. Aisha Idris fuje kenshoro. Oras kam don ningie foras kam liwa ipaton darasa nero.
3: Ngela ba na wai nama liwa ngana.
0: Ngela ala ba na wai nama loktara nyakrunjuno wado.
3: Aba bukari nama liwa ngana tara intu.
0: Hmm, shi nyakrunjuno loktara ntema nyambi.
3: Ipaton darasa nero tam mazo liwa ngana.
0: Ngela zoro uraro mo ena nyro as kenyana. Ngela ala gumtena ra wolese yai. Nyro as kenyana ba na loktuma gonwandi abotro.